0: Wemwaro FM. Ive vinya na wewe mwivoko dari ya rwimbo ndumari
1: kavinda kara watweka muthingu kwe ngai ngai akora watu agikorera mbarasi yako ngai tu akora agegukenia wanonge nyitwa ne merimu ukora no gukoma thibitari muthenyo sindukana segukia andwaria engi makoragwa magiuka gukona muthikireria makoragwa maukite gukona nigetha mone kana nurakwire mambiriria kugana indo siaku itikuganwa wemwo theini wali twali ya Jesu ni magweta angirira okwe ni magweta angirira no turangijia marigo yangu mundu uri kwanga yavangire aratura miaka igana na ni utura ni tondo wa mavoya mau mazuku na kenga yakamagarurania ngai akavanga riu ni tondo gu niguo muramwisireria nanie nengo muonia ni ngai ni tondo mundu ucio urathira mbere kuvoera maundu masuku ati akue nigetha wirigirie mutumia wake ati akue nigetha wambiririe kunyamaria ciana ciake itwe ici angoriai that is not our portion that will never be our portion riu tiga tweka igairie tu theini wa ritwa ria Jesu ni tutura nthino ginya kavinda karanga yavangite
0: walike kwimba vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari avamitambori ya Wemwaro FM.

suma kumegroire mari ginya gendere siaronje kumera thiro ginya giethuiro kumegururi andi ginya gya idereruri andi mama ni movuru mawe mwaro fm

0: Wenda kau katikan nani wante kati ya we. Kutuk orang oke numa. Kusok yon rau kire. Hei, warna kira kau kurang noti dah kau kira yang kalian kakak ene. Baku anza orang tak kunyit wa wampi apa banyu we. Kau ro kakak.
1: We, we ngejani, ngejani we. Maeta, oka wanyang kodan jadi dia bantai tepodi. Geko.
0: Hei, ungu ati teku. Nanton indure.
1: Kubebeja. Ngonya aja bau kakak. Nyanya mie mau beli kan nangis sama kemo aja. Yo jaga nak jaga, tak tambah jaga enggak. Nya mau tuju wanya kak.
0: Mau tuju wanjo eh. Nawe kerandi. Kang

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigikiri
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire namna this namna that
2: waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana nawe mweri wa rumia ndengagori Nimurimbuko, Wanjumamosi da inyesia kerogongi nyava mugwanja ya runga mashiri Baba, Njeru KK, edhe wasiana sionda ile maruri ingeka katani
3: Anyanu anerekori andorome meka kani kumatika